0: meja yang bertuliskan Fulgura Franco, yang berarti saya mengejar petir. Jika terjadi badai petir saat itu, para tukang lonceng akan berlari ke menara lonceng untuk membunyikan lonceng gereja. Namun, menara tinggi dengan lonceng logam sebenarnya adalah tempat terburuk. Antara tahun 1753 dan 1786 di Prancis, 103 orang tukang lonceng tersambar petir dan akhirnya tewas. Dan inilah yang mengakibatkan tradisi tersebut dilarang.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Ya, sampo abis. Ke minimarket bentar ya.
2: Kayak gini nih, yang bikin Indonesia jadi peringkat pertama.
1: Keren, peringkat apa tuh?
2: Malas jalan kaki sedunia. Lagian gak ada 1 km aja naik motor toh, prit.
1: Mager tahu?
2: Bukan mager, lebih ke malas. Bukan saja untuk Indonesia, namun juga kesehatan Anda.

0: Ketika dulu kita mengumpulkan tugas yang diberikan guru, biasanya dapat tanda ponten atau krul, atau dalam bahasa Indonesia disebut ikal persetujuan. Nah, dari mana ya asal-usulnya? Di awal abad ke-19, muncullah simbol unik yang dikenal sebagai ponten atau krul di Belanda, seiring dengan meningkatnya birokrasi di Belanda. Simbol ini diyakini berasal dari huruf G yang ditulis dengan terburu-buru. Para sejarawan percaya bahwa ponten atau krul dinyatakan sebagai good, bagus atau gezien telah dilihat. Selain menjadi simbol untuk menilai tugas sekolah siswa, juga menjadi tanda paraf untuk menunjukkan bahwa seseorang telah melihat dan menyetujui sesuatu.
1: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

dari Jalan Merdeka nomor 7 Habire Papua Tengah, kita cukupi dulu kebersamaan kita di hari ini. Dan apabila masih ada kekurangan maupun kesalahan, entah itu di sengaja maupun tidaknya, mari minta maaf yang sebesar-besar atas semua. Edisi siaran 20 September 2026.

0: Iming-iming keuntungan bulanan, uang ratusan juta raib di investasi bodong.
1: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
2: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
3: Praktik penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berinvestasi.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Di usia berapa, kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no!
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.
4: Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu. Pro 2.

Pernahkah Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika cuaca panas? Ternyata, anjing menjulurkan lidahnya untuk mengatur suhu tubuhnya. Ketika anjing tidak memiliki kelenjar keringat seperti manusia, mereka menggunakan lidah mereka untuk mengeluarkan panas dari tubuh mereka. Ketika anjing merasa panas, mereka akan mulai menjulurkan lidahnya untuk meningkatkan penguapan air dari lidah mereka. Ini membantu menurunkan suhu tubuh mereka dan membuat mereka merasa lebih nyaman. Jadi, jika Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika panas, itu adalah tanda bahwa mereka sedang mencoba untuk mengatur suhu tubuh mereka. Pastikan untuk memberikan mereka banyak air dan tempat yang teduh untuk beristirahat.

0: ada rambutnya sih? Mas?
1: Ya, Kak.
0: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau nggak percaya.
1: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
1: Siap, Kak. Makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Yang komplain merasa dihargai, yang dikomplain memberi apresiasi.
3: Produser. Teman terbaik kamu. Teman

0: I took a bite. Sour candy.
1: audiolibrary.rri.co.id Audio Library Application. Lagu-lagu terupdate dalam public playlist, materi audio RRI, dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, Music Chart in the Top 20 dan International Top 20 yang dirilai Kodo RRI Network. Download Audio Library di Google Play Store dan kamu juga bisa kunjungi web audiolibrary.rri.co.id. Klik Audio Library. Enjoy your music.
2: Mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Tahukah Anda, istilah yang populer ini merupakan karya sastra penyair Romawi bernama Decimus Lunius Juvenalis, diciptakan abad kedua Masehi. Pada tahun 1861, seorang praktisi olahraga asal Inggris bernama John Holly mengangkat istilah ini menjadi moto gerakan hidup sehat di masyarakat Inggris. Mensana in corpore sano semakin digaungkan ketika pandemi COVID-19 melanda dunia pada akhir 2019. Para dokter maupun instansi kesehatan beramai-ramai menggencarkan kegiatan olahraga agar membantu menjaga imunitas tubuh. Jadi, sudahkah Anda berolahraga hari ini?

0: itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
2: Kenyamanan bersama tercipta dari kepedulian kecil. Jangan egois, dengarkan hati. Bukan hanya kepentinganmu.
3: Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

Rere Prodo Nabira, teman terbaik kamu. Selamat pagi ya teman-teman Prodo semuanya. Di studio pukul 10 lebih 40 menit, Lesdi masih menemani kamu semuanya dengan Prodo Hitlist. Jadi buat kamu yang bergabung untuk request, yang mau salam-salam boleh banget 0984-21013. Dan selesai Prodo Hitlist, nanti bakal Lesti menemani kamu dengan santai siang sampai nanti di pukul 15 atau jam 3 sore. Jadi buat teman-teman Prodo semuanya, jangan kemana-mana ya, tetap stay tune di 90,1 MHz, teman terbaik kamu.

0: live.
1: Eh, ayo, ayo, aduh. Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
2: Ngomong mah gampang. Eh, gedein dikit volume TV-nya.
1: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas, gas. Yuk, gas. Yuk, yuk. Lu ya, apa sih kok tambah kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
2: Belum rezeki menang kali. Eh, tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
1: Eh, benar juga ya. Ih, ngeri-ngeri.
3: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

0: cantik easily. Pernah tidak Anda memperhatikan bagian kecil di antara hidung dan bibir atas? Pasti tahu, tapi bingung apa namanya. Nah, itulah yang disebut philtrum, atau dalam bahasa kita, philtrum. Bentuknya berupa lekukan vertikal yang seakan menghubungkan hidung dengan bibir. Uniknya, setiap orang punya bentuk philtrum yang berbeda-beda. Ada yang dalam, ada juga yang nyaris rata. Bahkan, di dunia medis, bentuk philtrum bisa memberi informasi tentang kondisi kesehatan tertentu. Jadi, meskipun kecil dan sering luput dari perhatian, ternyata philtrum punya peran penting loh, mulai dari estetika wajah sampai jadi petunjuk medis. Misalnya, philtrum yang terlalu rata bisa menjadi salah satu petunjuk pada kondisi tertentu, seperti fetal alcohol syndrome, akibat paparan alkohol saat janin berkembang. Artinya, bagian kecil ini bukan hanya soal penampilan, tapi juga bisa memberi informasi tentang kesehatan.
1: Radio Republic of Indonesia.
2: Yeah, I can't do these long drives sitting. Come on.
3: Produe FM. Produe FM,
4: teman terbaik kamu.
3: Produe FM.
5: Pakai hemat Gucci, aku emang Louis Vuitton.
3: Stay tuned on Produe FM,
4: teman terbaik kamu.

0: Tahukah Anda, madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.
1: Produen. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produen FM. Produen FM.

Oke, Riri Prodo Nubira, teman terbaik kami. Kita mengisi dengan Prodo Hilis bareng Lesdi, teman-teman Prodo. Next, bakal Lesdi mau putarin lagu yang udah di list kami masing-masing nih, teman-teman Prodo. Bakal saya putarin lagu dari NPD, I Love You But You Love Love Me. Dan dilanjutkan dengan Lala Huta, hebat ya. Ya, kita hebat. Next, ini karena Nabila lagi pada mendung ya, kita mau dengerin lagu dari Juicy Lucy dulu nih, teman-teman Pro 2, Gurun Hujan.

yang gak bisa dicerna itu akhirnya dikeluarkan dalam bentuk butiran-butiran halus yang lama-lama jadi pasir yang kita pijak waktu kita lagi main di pantai. Emang sih kedengarannya aneh, tapi justru itu yang bikin keren. Pasir yang sering kita temuin di pantai sebenarnya adalah hasil kerja alam yang luar biasa. Ikan parrotfish ini, meskipun jarang kelihatan, tapi punya peran yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem terumbu karang. Jadi, pas kamu lagi jalan-jalan di pasir pantai, inget deh, itu bisa jadi hasil dari makan si ikan kecil yang lucu-lucu itu.

0: Kamu sudah tahu belum? Ternyata lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kebar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas unik yang tidak dimiliki siapapun di dunia.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Udah jam 10, saatnya tidur. Alarmin dulu ke jam 5. Sudah, tidur Hah, kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah, tidur lagi Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Udah juga. Ayo Erin, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
2: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking.

0: www.biang.co.id. Biang Mobile Application.
1: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan kreativitas. Jadi muda dengan kreativitas.
2: Dulu, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa mulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya. Ini rumah kita bersama.

0: Seru banget, seru banget nih. Seru.
1: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
1: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.

0: Cukup 30 detik.
1: Informasikan kejadian penting di sekitar Anda.
0: Aduan publik, lingkungan,
1: lalu lintas, budaya, dan lain-lain.
0: Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi.
1: Download aplikasinya. Klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio.
0: RRI 30 detik tersedia di Google Play Store.
1: 30 detik untuk berbagi.
0: Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.
2: Santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Santai siang di Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu.

di Prodo Nebira, teman terbaik kamu. Tetap Prodo di studio pukul 12 lebih 12 menit waktu Indonesia Timur. Kita cukupkan dulu teman-teman Prodo untuk Prodo Hit List ya. Next, Lesdi akan menemani kamu dengan santai siang sampai nanti di pukul 15 atau jam 3 sore. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di 90,1 MHz, teman terbaik kamu.

0: Kok nggak pakai helm?
1: Cuma ke depan kok, nggak jauh.
0: Mau jauh atau dekat, yang namanya helm itu tetap harus dipakai.
1: Ribet ih.
2: Oh no.
0: Terserah deh.
3: A few minutes later.
0: Loh, kok balik lagi?
1: Mau pakai helm aja. Di depan barusan ada kecelakaan. Ih, serem.
0: Ngeyel sih.

0: pasti tahu, tapi bingung apa namanya. Nah, itulah yang disebut philtrum, atau dalam bahasa kita, philtrum. Bentuknya berupa lekukan vertikal yang seakan menghubungkan hidung dengan bibir. Uniknya, setiap orang punya bentuk philtrum yang berbeda-beda. Ada yang dalam, ada juga yang nyaris rata. Bahkan, di dunia medis, bentuk philtrum bisa memberi informasi tentang kondisi kesehatan tertentu. Jadi, meskipun kecil dan sering luput dari perhatian, ternyata philtrum punya peran penting loh, mulai dari estetika wajah sampai jadi petunjuk medis. Misalnya, philtrum yang terlalu rata bisa menjadi salah satu petunjuk pada kondisi tertentu, seperti fetal alcohol syndrome, akibat paparan alkohol saat janin berkembang. Artinya, bagian kecil ini bukan hanya soal penampilan, tapi juga bisa memberi informasi tentang kesehatan.
1: Radio Republik of Indonesia. Yeah, I can't do these long drives sitting. Come on.
2: Bring them out. Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Could have my Gucci on. I wear my Louis Vuitton. Stay tuned on Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi
0: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.
1: Gak mau,
0: ayo.
2: Radio Republik of Indonesia. Yeah, I can't do these long drives sitting. Come on. Bring them out, bring them out. Hey. Bring them out, bring them out. Yeah. Produe FM.
3: Produe FM.
4: Teman terbaik kamu.
3: Produe FM.
2: Stay tuned on Produe FM.
4: Teman terbaik kamu.

0: Thank you 90,7 MHz, teman-teman terbaik kamu. Teman-teman Pro juga di studio pukul 12:44 waktu Indonesia Timur dan masih menemani kamu dengan santai siang. Kali ini Lesti mau share buat kamu ya, apalagi kamu ditemani dengan weekend. Nah, kita akan bahas tentang jus mangga. Biasanya kalau weekend ngapain-ngapain di rumah, kalau kamu ada buah mangga mending buat jus aja nih teman-teman Pro 2. Karena jus mangga itu menjadi salah satu minuman yang banyak banget digemari karena rasanya manis, segar, dan mudah dibuat. Dan selain menyegarkan, mangga juga mengandung berbagai nutrisi yang dapat melengkapi kebutuhan gizi tubuh. Ahli gizi dari Kemenkes RI, mangga merupakan sumber vitamin, teman-teman Pro 2, mineral, serat, dan senyawa antioksidan. Namun, manfaat jus mangga sangat bergantung pada cara pengolahannya. Jus yang dibuat dari buah mangga tanpa tambahan gula berlebihan tentu berbeda dengan minuman mangga yang mengandung banyak gula tambahan. Mangga mengandung vitamin C yang berperan penting teman-teman Pro 2 dalam mendukung fungsi sistem kekebalan tubuh. Nah, vitamin ini juga dibutuhkan dalam pembentukan kolagen dan membantu tubuh menyerap zat besi dari sumber makanan nabati. Jadi mengonsumsi jus mangga dapat menjadi salah satu cara untuk menambah asupan vitamin C, meskipun kebutuhan vitamin C dan mineral tetap sebaiknya dipenuhi dari berbagai jenis.
1: Mulai dah dia, mentang-mentang cantik.
2: Kenapa sih?
1: Kesel saya lihat anak baru tuh, bergaya sekali.
2: Yeah, biarin sih. Mau-maunya dia?
1: Awas aja ya.
2: Terus, mau diapain?
1: Lihat aja nanti, saya kasih omongan dia, biar kapok.
2: Itu bullying namanya.
1: Apa?
2: Bullying, artinya mengintimidasi tahu.
1: Enggak, cuma mau kasih tahu aja, enggak mukul.
2: Menghina, omongan kasar, sama aja. Itu kekerasan verbal, bullying juga namanya.
1: Oh,
2: bullying itu enggak ada manfaatnya. Yang ada, bisa masuk penjara.
1: Wow. Heboh.
2: Yeay, dibilangin, bullying itu ada hukumnya. Belum lagi ada sanksi sosialnya. Serem tahu, bisa ngerusak masa depan.
1: Udah, masuk kelas yuk.
2: Aduh. Nah, itu hukumannya. Teguran langsung dari Tuhan.
3: Ingat ya, menjadi hebat tidak harus menyakiti orang lain. So, stop bullying.

0: Bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka.
1: Belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
0: Ini loh, aplikasinya gak bisa dibuka. Gimana dong?
1: Mana, coba lihat.
0: Nih.
1: Ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
0: Masa sih? Iya. Perlu ya diupdate?
1: Iya dong.
0: Nanti memori laptopku penuh.
1: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
0: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
1: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
0: Ya iya deh, ya.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Siapa yang tak kenal dengan kantong semar? Tanaman unik berbentuk kantong membuncit seperti perut semar ini kita ketahui sebagai tanaman penangkap serangga. Itulah mengapa kantong semar disebut sebagai tumbuhan karnivora. Tapi tahukah Anda kalau kantong semar sebenarnya memiliki manfaat yang besar untuk manusia, khususnya pendaki gunung atau penjelajah hutan? Pasalnya, mereka tidak perlu takut kehausan jika kehabisan stok air minum. Sebab kantong semar merupakan sumber air yang layak untuk diminum, karena pH-nya netral, berkisar 6 hingga 7. Tapi jangan lupa, pilihlah air kantong semar yang masih dalam keadaan tertutup. Sebab kantong semar yang terbuka biasanya sudah terkontaminasi dengan serangga. Jika kantong sudah terbuka, pH air menjadi 3 dan rasanya pun akan menjadi asam. Di Indonesia, kantong semar banyak ditemukan di hutan wilayah Kalimantan dan Sumatera.
1: www.biang.co.id Biang Mobile Application.
2: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan kreativitas. Jadi muda.

0: Mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Tahukah Anda, istilah yang populer ini merupakan karya sastra penyair Romawi bernama Decimus Lunius Juvenalis, diciptakan abad kedua Masehi. Pada tahun 1861, seorang praktisi olahraga asal Inggris bernama John Holly mengangkat istilah ini menjadi moto gerakan hidup sehat di masyarakat Inggris. Mensana in corpore sano semakin digaungkan ketika pandemi COVID-19 melanda dunia pada akhir 2019. Para dokter maupun instansi kesehatan beramai-ramai menggencarkan kegiatan olahraga agar membantu menjaga imunitas tubuh. Jadi, sudahkah Anda berolahraga hari ini?
1: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.
4: Radio Republik of Indonesia.
5: Yeah, I can't do these long drives sitting.
6: Come on. Bring them out. Hey.
7: Produe FM.
8: Produe FM, teman terbaik kamu.
9: Produe FM.
10: Aku hemat Gucci, aku hemat Louis Vuitton.
11: Stay tuned on Produe FM,
12: teman terbaik kamu.

kind of says,

Ya, Rere Pro 2 ada Bire, teman terbaik kamu. Kita masih dengan santai siang bareng Lesdi, teman-teman Pro 2. Kali ini kita akan bahas terkait dengan kulit buah pepaya juga punya potensi manfaat untuk kesehatan nih, teman-teman Pro 2. Jadi pepaya ini maksudnya dikenal sebagai salah satu buah yang mudah ditemukan dan banyak dikonsumsi masyarakat Indonesia. Daging buahnya kerap diolah menjadi makanan maupun minuman. Namun bagian kulit yang selama ini dianggap sebagai limbah ternyata memiliki kandungan senyawa alami yang berpotensi dimanfaatkan. Nah, kulit pepaya diketahui teman-teman Pro 2 mengandung sejumlah senyawa bioaktif termasuk polifenol, flavonoid dan juga karotenoid. Senyawa tersebut memiliki aktivitas antioksidan yang membuat kulit pepaya mulai mendapat perhatian dalam berbagai penelitian. Nah, menurut sumber data riset nih teman-teman Pro 2 yang diteliti dari Kemenkes Republik Indonesia, salah satu potensi manfaat kulit pepaya adalah kandungan antioksidannya. Jadi antioksidan ini pastinya membantu tubuh menghadapi radikal bebas yang dapat menyebabkan stres oksidatif pada sel. Nah, kandungan antioksidan ini pada kulit pepaya dapat berbeda-beda ya teman-teman Pro 2. Pastinya ini tergantung jenis, tingkat kematangan serta proses pengolahannya. Karena itu kulit pepaya tidak dapat dianggap

Apa yang ada di pikiranmu ketika mendengar suara ini? Yap, alarm bencana. Tanggal 26 April dikenal sebagai Hari Kesiapsiagaan Bencana. Yuk bersama kita tingkatkan kesiapsiagaan terhadap bencana dengan mengenali ancaman bencana di sekitar kita, mengurangi resikonya, mengetahui tempat evakuasi jika terjadi bencana, dan berlatih bersama keluarga. Jangan lupa untuk memukul kentongan, membunyikan sirine, atau lonceng secara serentak tanggal 26 April jam 10 pagi. Kamu juga bisa melakukan latihan evakuasi mandiri dengan berlatih menuju tempat aman agar selalu siap dan selamat dari bencana. Hari Kesiapsiagaan Bencana. Siap untuk selamat, salam tangguh, salam kemanusiaan.

0: Sahabat kreatif, sekarang siapa sih yang belum pernah coba es krim? Tapi tahu nggak sih sahabat kreatif, es krim yang kita kenal sampai sekarang punya sejarah yang nggak kalah manis loh. Ternyata, es krim sudah ada sejak pemerintahan Kaisar Tang tahun 700 Masehi di Cina. Dulu, es krim terbuat dari salju, susu sapi, tepung, dan sedikit kapur barus. Adonan ini diaduk hingga membentuk krim. Maka, jadilah es krim seperti yang kita kenal sekarang. Nah, sekarang ini, kamu sudah bisa dengan mudah menikmati manis dan segarnya es krim dengan berbagai rasa yang beragam.
1: Santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Santai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.

0: Cukup perasaan aja yang digantung. Maskernya jangan. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: Produ FM.
2: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produ FM. Produ FM.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

0: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.
4: Radio Republik of Indonesia. Yeah, I can't do these long drives sitting. Come on. Bring them out, bring them out. Hey.
5: Bring them out, bring them out. Yeah. Produe FM.
6: Produe FM.
7: Teman terbaik kamu.
5: Produe FM. Ker Hamaguchi Onji
4: Aku emang Louis Vuitton. Stay tuned on Produe FM.

0: Pernahkah Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika cuaca panas? Ternyata, anjing menjulurkan lidahnya untuk mengatur suhu tubuhnya. Ketika anjing tidak memiliki kelenjar keringat seperti manusia, mereka menggunakan lidah mereka untuk mengeluarkan panas dari tubuh mereka. Ketika anjing merasa panas, mereka akan mulai menjulurkan lidahnya untuk meningkatkan penguapan air dari lidah mereka. Ini membantu menurunkan suhu tubuh mereka dan membuat mereka merasa lebih nyaman. Jadi, jika Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika panas, itu adalah tanda bahwa mereka sedang mencoba untuk mengatur suhu tubuh mereka. Pastikan untuk memberikan mereka banyak air dan tempat yang teduh untuk beristirahat.
1: Cukup perasaan aja yang digantung, maskernya jangan. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Ih, kok ada rambutnya sih? Mas.
1: Ya, Kak.
0: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau nggak percaya.
1: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
1: Siap, Kak. Makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Yang komplain merasa dihargai, yang dikomplain memberi apresiasi.
3: Produser. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: audiolibrary.rri.co.id. Audio Library Application. Lagu-lagu terupdate dalam public playlist, materi audio RRI, dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, Music Chart in the Top 20 dan International Top 20 yang dirilai Radio RRI Network. Download Audio Library di Google Play Store dan kamu juga bisa kunjungi web audiolibrary.rri.co.id. Klik Audio Library. Enjoy your music.
1: Mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Tahukah Anda, istilah yang populer ini merupakan karya sastra penyair Romawi bernama Decimus Lunius Juvenalis, diciptakan abad kedua Masehi. Pada tahun 1861, seorang praktisi olahraga asal Inggris bernama John Holly mengangkat istilah ini menjadi moto gerakan hidup sehat di masyarakat Inggris. Mensana in corpore sano semakin digaungkan ketika pandemi COVID-19 melanda dunia pada akhir 2019. Para dokter maupun instansi kesehatan beramai-ramai menggencarkan kegiatan olahraga agar membantu menjaga imunitas tubuh. Jadi, sudahkah Anda berolahraga hari ini?

Oke, 90,1 MHz, teman terbaik kamu. Teman-teman Pro 2 di studio pukul 14.54 menit waktu Indonesia Timur. Dan kita cukupkan dulu untuk santai siang ya. Nantinya kamu akan ditemani oleh rekan saya selanjutnya dengan santai siang segmen kedua. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 90,1 MHz, teman terbaik kamu.

0: Christine, kok celengannya dipecah? Kalau ingin sesuatu, bilang bunda, akan bunda belikan.
1: Maafkan Christine, bunda. Aku ingin beliin tas temanku, Aisyah. Tasnya sudah jelek banget, kasian deh. Boleh kan?

0: Sampai Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sampai Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.

0: Berat.
1: Heliani, ngapain juga pakai hormat bendera segala? Macam orang mau ikut upacara saja.
2: Kakak tahu tidak? Kalau harga dan nilai dari sehelai merah putih terlalu mahal.
1: Ini kenapa?
2: Asal kakak tahu aja, dulu bangsa Indonesia harus berjuang mati-matian untuk merebut kemerdekaan. Banyak nyawa yang melayang demi tegaknya sang merah putih di udara. Jadi, sebagai generasi bangsa, kita harus tetap menghormati merah putih.
3: Hormat rak, tegak rak.
4: Tanamkan jiwa dan semangat nasionalisme bagi anak-anak kita sebagai generasi penerus perjuangan bangsa dengan tetap menghormati dan menghargai merah putih.
5: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

91,1 teman terbaik kamu. Hai hai hai teman 22, ketemu lagi bareng Suci di siaran sore hari ini. Teman 22 temani kamu di edisi Minggu 20 September 2026. Selamat sore aja buat kalian. Selamat berapa saja ya di hari Minggu sore ini, yang lagi quality time sama keluarga atau mungkin me time ya. Selamat menghabiskan waktu Minggu kalian semua teman 22. Di sore hari ini Suci masih temani kamu teman Pro 2 dengan musik dan informasi. Sebelum nantinya di jam 4 kita akan gabung bareng Pro 2 Jakarta untuk Indonesia Pro Indonesia Top 20 ya. Dan dilanjutkan dengan International Top 20 di jam 5 sore. So stay tune bareng Suci di Pro 2 Nabila, teman terbaik kamu. Always stay when the night is done.

0: Asam Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam Sunti berasal dari belimbing wulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam Sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.
1: RRI Produana Bire, teman terbaik kamu.

0: Tahukah kamu, uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas, namun ternyata desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri.
1: Awesome.
0: Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ISCA di tahun 2023.

0: aman dan lebih tahan lama.
1: Produenza.
2: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produ FM. Produ FM.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Tahukah kamu kalau pasir pantai itu ternyata asalnya dari kotoran ikan? Iya, ikan parrotfish yang punya mulut kayak paru burung itu ternyata punya andil besar loh dalam proses ini. Jadi, ikan-ikan ini makan terumbu karang yang terbuat dari kalsium karbonat. Terus, mereka cerna dan mereka olah. Nah, yang gak bisa dicerna itu akhirnya dikeluarkan dalam bentuk butiran-butiran halus. Yang lama-lama jadi pasir yang kita pijak waktu kita lagi main di pantai. Emang sih kedengarannya aneh, tapi justru itu yang bikin keren. Pasir yang sering kita temuin di pantai sebenarnya adalah hasil kerja alam yang luar biasa. Ikan parrotfish ini meskipun jarang kelihatan, tapi punya peran yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem terumbu karang. Jadi, pas kamu lagi jalan-jalan di pasir pantai, inget deh, itu bisa jadi hasil dari makan si ikan kecil yang lucu-lucu itu.

0: Kamu sudah tahu belum? Ternyata, lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kebar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas unik yang tidak dimiliki siapapun di dunia.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wow, kenapa kau ngana buang sampah di laut?
2: Opo, kok kenapa so? Terserah pak kita kuat. Cuma buang sampah leh so baking takkan cimpang ngana. Yang lagi laut meluas begini.
1: Laut itu harus torang jaga wow, supaya dapat lihat bersih. Deng itu biota laut yang ndak mau mati. Ngana nyendak sayang pak torang penelayan-nelayan. Dorang pemancari itu kasiang.
2: Oh iyo, asal leh.
3: Sampah tidak hanya mencemari lautan, tapi juga membahayakan kelangsungan makhluk hidup.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Info Prodway FM.
1: Waktu Info Pro 2 sore hari ini, teman Pro 2. Informasi pertama, BGNRI menyiapkan gagasan membangun marketplace atau loka pasar khusus bahan baku untuk mendukung pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG. Platform tersebut, teman Pro 2, ditujukan untuk membantu mengontrol kualitas sekaligus memastikan ketersediaan bahan pangan yang digunakan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG. Dalam keterangannya, Kepala BGN Sudaryono mengatakan keberadaan marketplace dapat menjadi salah satu cara untuk mengawasi bahan baku yang masuk ke dapur MBG. Dengan sistem tersebut, bahan pangan yang digunakan diharapkan memiliki kualitas lebih baik dan memenuhi standar yang telah ditetapkan.

Informasi selanjutnya teman Pro 2. Tim Indonesia resmi mendapat sambutan dalam tim Welcome Ceremony Asian Games Aichi Nagoya 2026 di Nagoya, Jepang. Penyambutan berlangsung di Athletes Interaction Area Athletes Plaza Garden Pier, Nagoya Port, di mana kegiatan tersebut menjadi bagian dari rangkaian penyambutan kontingen negara peserta Asian Games Aichi Nagoya 2026. Dalam seremoni tersebut, delegasi Indonesia mengikuti sejumlah rangkaian kegiatan, diantaranya pengenalan kontingen, pertunjukan budaya Jepang, pengibaran bendera, pemutaran lagu kebangsaan, hingga pertukaran cenderamata. Rangkaian kegiatan tersebut menjadi simbol resmi diterimanya kontingen Indonesia dalam penyelenggaraan Asian Games Aichi Nagoya 2026. Penyambutan juga menjadi kesempatan bagi para delegasi untuk mengenal budaya tuan rumah. Sekian info Pro 2 di sore hari ini yang dilansir dari rri.co.id.

0: 2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
1: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: Masih di Pro 2 Nabila, teman terbaik kamu, teman Pro 2, karena sudah jam 4 sore ya. So, ini waktunya buat Suci ajak kamu untuk kita ikuti Indonesia Top 20 Chart ya. Langsung dari Pro 2 Jakarta.

adalah kita lewati berdua. Dan buat kamu yang belum tahu, Overnight itu sendiri sebenarnya band yang asalnya dari Pacitan, Jawa Timur. Jadi mereka udah mulai ngeband dari 2023 ya. Tapi ternyata

0: dengerin satu lagu yang ada di posisi 14. Ini adalah lagu yang diciptakan memang untuk merayakan 30 tahun mereka berkarya. Siapa lagi kalau bukan Sheila on 7 dengan Sederhana di posisi 14.
1: Number 14.

0: lanjut sekarang ke posisi berikutnya. Di posisi 12 ada Ariel Lesmana dan Wisnu Santika dengan Aku Harus.
1: Number 12.

di chartnya Top 20 13 minggu. Kayaknya

warnanya hipdut ya. Perpaduan antara hip hop sama dangdut dan energik banget dan emang ya lagunya viral gimana dong? Emang sekarang orang lagi sukanya begini-begini nih. Ya udah kita dengerin aja. Number 8.

0: bakal oke juga? Tahu deh. Tapi yang pasti kita mau dengerin sekarang Bernadia di posisi 4 sama Pro 2 dengan Rabun Jauh.
1: Number 4.

minggu ini gak beranjak kemana-mana, masih sama seperti minggu lalu. Dan di posisi runner up ternyata juga masih sama.

0: Radio FM yang ada di kota kamu. Dan download juga aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Oke. Terima kasih untuk Oza Soundman kita minggu ini. Aku Desi Aldiana pamit dan jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye bye.
1: Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: terbaik kamu.
1: Yo yo yo, langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, tempat berdua seluruh Indonesia. Selamat hari Minggu dan kembali lagi pastinya barengan sama gue Lana Krisandaru di International Top 20 Nasional, tempat berdua yang bakal menemani lo sampai 1 jam ke depan nih. Dengan lagu-lagu yang pastinya udah update banget, tempat berdua, dengan chart yang posisinya udah baru banget nih. Dan kira-kira siapa yang harus cabut dari chart dan siapa yang menjadi jawara di minggu ini, tempat berdua? Pasti udah gak sabar banget. So sit back, relax, and enjoy the show. Memasuki yang kita harus menyapa dulu, teman berdua, menyapa dulu dari yang harus cabut nih di minggu ini. Kita harus katakan selamat tinggal kepada beberapa musisi. Ini ada 3 di catatan gue. Ada Kehlani dengan Folded, ada Sabrina Carpenter dengan Tears, dan juga ada Harry Styles dengan Aperture. Kita harus mengucapkan selamat tinggal kepada 3 musisi hebat ini ya. Tapi tenang teman berdua, ada yang pergi, pasti ada juga yang datang ya. Di peringkat ke-20 di minggu ini, kita sapa dulu newcomers kita. Ada Jisoo dengan Click. Number 20.

0: Melaju terus teman berdua di chart di peringkat ke-19 minggu ini yang juga masih merupakan newcomers kita, ada Janie dengan Fallen Angel. Di peringkat ke-18 minggu ini teman berdua yang masih merupakan newcomers kita, waduh banyak ya stok newcomers minggu ini. Ada Katsai teman berdua dengan Animals.
1: Number 18.

Di peringkat ke-1792 di minggu ini ada Gracie Abrams nih yang tidak kemana-mana ternyata dari minggu sebelumnya. Ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-16 minggu ini teman pro 2 bertahan selama 7 minggu di chart ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know You. Number 60.

0: di minggu ini? Yang bertahan selama 16 minggu di chart ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-14 92 minggu ini, waduh, bertahan selama 14 minggu juga nih ada Bruno Mars dengan Rest It
1: Number 14.

0: peringkat ke-13 teman peluru minggu ini memasuki minggu ke-8 ya. Ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-12 teman peluru minggu ini bertahan selama 6 minggu. Dan naik 2 peringkat dari minggu sebelumnya ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song.
1: Number 12.

jelas teman berdua minggu ini bertahan selama 14 minggu. Anissa Inspiro dengan Day on This Hill. Yes, teman berdua pasti masih ditemani sama gue Lande Krisanderu di International Top 20 Nasional nih kah. Sebelum kita memasuki Top 10 this week teman berdua, saatnya kita quick recap dulu yuk ke posisi ke-20. Newcomers kita minggu ini di peringkat ke-20 teman berdua ada Jisoo dengan Click. Di peringkat ke-19 yang juga merupakan newcomers kita ada Jennie dengan Fallen Angel. Di peringkat ke-18 masih juga merupakan newcomers kita ada Katsai dengan Animals. Di peringkat ke-17 minggu ini ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-16 ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know You. Di peringkat ke-15 ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-14 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-13 ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-12 ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song. Di peringkat ke-11 ada Sienna Spiro dengan Die on This Hill. And our top 10 this week teman berdua bertahan selama 13 minggu. Ada Blackpink dengan Number Go. 10.

0: masih di International Top 20 National nih, barengan sama gue Lani Krisandaru. Dan tadi udah ke peringkat 10 22, saatnya kita memasuki peringkat ke-9 ya. Di peringkat ke-9 22 ada my man, the one and only Bruno Mars 22 dengan Cha-Cha-Cha. Ya 22, di peringkat ke-8 minggu ini kita harus menyapa dulu, ada kira-kira siapa? Ada Sia Respiro dengan The Visitors.
1: Number

0: Selamat berduaan. The Finnish Sitters dari Sina Spiro ini jadi salah satu lagu yang menarik banget, teman-teman, berdua faktanya. Karena Sina tuh bilang kalau konsep The Finnish Sitters itu muncul dari perasaan kalau doi itu pengen jadi pengunjung sementara dalam hidupnya sendiri. Wah, lu ngerti gak tuh? Jadi sebenarnya doi itu takut punya hubungan, takut hubungan pertemanan, terus pekerjaan, dan juga pengalaman hidupnya itu semua berakhir gitu. Jadi dia pengen tuh jadi tamu, quote unquote ya, di hidupnya sendiri. Dia pengen menikmati semua momennya. Dan bahkan dia tuh butuh sekitar 9 kali percobaan sebelum akhirnya berhasil menuangkan perasaan dia nih ke lagunya. Wah, ila, gokil banget sih, nah. Good luck untuk Sienna dan juga lagunya, teman Pro 2, yang keren banget. Dan kita akan lanjut terus di chart, teman Pro 2, di peringkat ke-7 minggu ini, bertahan selama 9 minggu. Ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 7.

0: Superior ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat kelima, teman Pro 2 bertahan selama 9 minggu ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me.
1: Number 5.

0: selama 13 minggu. Wow, what a number for Island. This is No Cute Anymore. Ya, teman perdua, saatnya kita menyapa yang ada di top 3 teman perdua di minggu ini. Di peringkat ketiga bertahan selama 12 minggu. Say hello to Bruno Mars dengan
1: Number 3.

0: Dire, teman terbaik kamu.
1: Masih di periode Nabire, teman terbaik kamu. Selanjutnya, Suci hadirkan Tarhim menuju Kumandangan dan Maghrib untuk pilihan Nabire.

0: kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.

Hidung manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.

0: Ya, ada apa, Pak?
1: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
2: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan?
0: Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
1: Iya.
0: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
1: Ningsih mana, Ningsih?
0: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
1: Ningsih.
3: Dalam, Pak.
1: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
3: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
1: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
3: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
1: 100 juta, bisa enggak?
3: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
1: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Masih di Pro 2 Nabila, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, film Seporsi Mie Ayam Sebelum Mati ini merilis teaser trailer ya, yang memperkenalkan perjalanan Alem menghadapi titik terendah di hidupnya, teman Pro 2. Di teaser tersebut memperlihatkan keinginan sederhana Ale ya, menikmati mie ayam sebelum mengambil keputusan besar dalam hidupnya. Dan teaser ini kemudian memperkenalkan Ale sebagai pria yang merasa hidupnya tidak lagi memiliki arah pada hari ulang tahunnya. Perasaan tersebut, teman Pro 2, membuat Ale ini berniat menyerah setelah lama merasa dipandang sebelah mata dan dianggap tidak berguna. Tapi sebelum semuanya berakhir, teman Pro 2, Ale ini memilih menikmati seporsi mie ayam favoritnya ya sebagai keinginan terakhir yang sederhana. Tapi keinginannya tersebut, teman Pro 2, justru membawa Ale pada rangkaian kejadian dan pertemuan yang tidak terduga dan perlahan mengubah pandangannya terhadap kehidupan. Dan perjalanan Ale ini kemudian berkembang ya, teman Pro 2, dari keinginan sederhana menjadi pengalaman yang membuat Ale ini kembali melihat kehidupan dari sudut pandang berbeda. Penundaan kecil dalam rencana tersebut, teman Pro 2, menjadi awal berbagai peristiwa yang sebelumnya tidak pernah diperkirakan sama Ale. Film ini, teman Pro 2, dibintangi oleh Benedictu Siregar sebagai Ale, terus juga ada Teuku Rifnu Wikana, Zulfa Maharani, Tika Pangabean, dan juga Chico Kurniawan, teman Pro 2. Film ini diadaptasi dari novel karya Brian Krishna ya, dan disutradarai oleh Kunz Agus dengan skenario yang ditulis sama Alim Sudio. Jadi mungkin buat kamu, teman Pro 2, yang sudah baca novelnya terlebih dahulu, pastinya sudah tahu kan inti cerita dari novel tersebut. Dan akhirnya ya, karena memang sudah banyak sekali yang menantikan novel tersebut diangkat menjadi sebuah film, dan sekarang ini film Seporsi Mie Ayam Sebelum Mati ini akan tayang ya di bulan November 2026.

0: Seger banget, panas-panas gini minum es, seger.
1: Es terus. Nah, gitu pinter ya dek sekarang ya. Ntar kalau demam, siapa yang tanggung jawab ayo?
0: Ya kalau demam, tinggal kompresin lagi aja pakai esnya, sembuh deh.
1: Gini nih punya adek nih ya, yang so tahu semuanya. Nah, dengerin ya dek, kompres demam yang benar itu adalah pakai air panas. Jadi saat kompres panas diletakkan di bagian tubuh seperti dahi, lipatan ketiak maupun dada, maka hipotalamus di otak akan menganggap lingkungan sekitar terasa panas. Jadi hipotalamus ini akan merespon dengan menurunkan suhu tubuh sehingga lebih dingin. Siapin dulu kain lembut dan baskom yang berisi air panas, lalu rendam sampai handuk jadi hangat. Bukan panas mendidih lo ya. Terus kamu tempelin ke bagian tubuh yang diinginkan sampai suhunya turun. Biasanya dek, saat seseorang sedang demam tinggi, kain kompres panas akan dengan cepat berubah suhu karena kontak langsung dengan kulit. Gitu tuh, makanya kalau demam biar kakak yang kompresin pakai kain hangat.
0: Gak mau ah, dikompresin sama Kak Baim. Maunya sama Vino aja biar romantis.
1: Wah. Ma, Ulan ma.

0: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll. Tidur juga masih terdistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kacau buat konten aja deh. Bantuin dong, main.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produ FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Sus, lihat nih, HP saya baru. Bagus kan?
1: Widih, menang banyak nih.
0: Jelas dong, main judi slot cepat dapat duitnya, gak pakai lama.
1: Yaelah, Dit. Awalnya saja kamu senang. Tapi kalau kamu sudah ketagihan, terus kalau kalah gimana? Bahaya tahu main judi slot gitu, bisa kecanduan.
0: Ah, berisik. Main lagi ah, bermenang banyak.
2: Judi slot tidak seindah yang kamu bayangkan. Ingat, hidup kita sangat berharga. Jangan biarkan judi slot merusak hidupmu.
3: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: Nyamuk. Nah, nyamuk selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan menghisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak menghisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus menghisap darah manusia atau hewan untuk kelangsungan hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya menghisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Selain itu, Reilly juga mengungkapkan jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki dibandingkan kepala, sebab kaki mengandung bakteri yang mengeluarkan aroma yang menggoda nyamuk.
1: Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: Monyetnya lucu banget. Tuh, itu loh yang gak ada ekornya.
1: Ih, bukan monyet, Bu, tapi kera.
0: Emangnya monyet beda sama kera ya, Kak?
1: Monyet dan kera emang kelihatan sama, tapi ternyata keduanya berbeda. Cara paling mudah untuk mengetahui perbedaan antara monyet dan kera adalah dengan melihat ada atau tidaknya ekor. Hampir semua monyet memiliki ekor, sedangkan kera tidak. Tubuh mereka juga berbeda, karena monyet umumnya memiliki ukuran yang lebih kecil, sedangkan kera lebih besar dan memiliki persendian bahu yang memungkinkan mereka untuk berayun di pohon. Baik kera ataupun monyet bisa berkomunikasi melalui bau, pesan visual, suara, dan sentuhan. Monyet bisa menggunakan suara dan bahasa tubuh untuk berkomunikasi dengan sesamanya. Namun kera punya kemampuan kognitif dan linguistik dengan tingkat lebih tinggi dibandingkan monyet. Jadi jangan salah bedain lagi ya, apakah itu monyet atau kera.
2: www.biang.co.id Biang Mobile Application.
3: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan kreatif.

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku.
1: Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
1: Hambar sekali ya, si Gea.
2: Iya. Nggak capek ya menyapa orang di mana saja, kapan saja gitu?
1: Nggak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong, humble. Lah kamu? Boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
2: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi, Tika.
1: Ih, enggak gitu juga
2: selamat
1: kali.
2: Selamat pagi.
1: Ih, Roman
2: Tika.
1: Nih.
2: Hai, Tika. Selamat pagi.
1: Ih, Roman.

0: Metrodu FM. Metrodu FM,
1: teman terbaik kamu.
0: Metrodu FM. Stay tuned on Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.

Masih di Pro 2 Nabila, teman terbaik kamu, teman Pro 2 sutradara Matt Reeves ini membagikan foto terbaru ya Robert Pattinson sebagai Batman dalam film The Batman Part 2, teman Pro 2. Foto tersebut sudah dirilis bertepatan dengan perayaan Batman Day di hari Sabtu kemarin, 19 September 2026. Jadi foto itu teman Pro 2 ya diambil dari lokasi produksi film yang saat ini berlangsung di London, Inggris. Dan Reeves ini membagikannya melalui media sosial dengan pesan perayaan Batman Day kepada para penggemar Batman. We've come a long way from where we began. The Batman Part 2, teman Pro 2, kembali diperankan oleh Robert Pattinson ya sebagai Batman, teman Pro 2. Sequel ini juga menjadi kelanjutan dari film The Batman yang sudah dirilis di tahun 2022, teman Pro 2. Selain Robert Pattinson, teman Pro 2, sejumlah pemeran dari film pertama juga ini akan kembali bergabung ya di film kedua ini. Ada Colin Farrell, terus juga ada Jeffrey Wright, dan juga ada Andy Serkis, teman Pro 2.

Dan sang sutradara teman Pro 2 juga ini masih menjaga ya detail cerita dari The Batman Part 2 biar tidak banyak diketahui sama publik. Sejumlah foto dan juga video teman Pro 2 dari lokasi syuting memang sudah beredar ya di media sosial, tapi belum seluruhnya memberikan gambaran mengenai alur film di Part 2 ini. Produksi film tersebut sebelumnya telah dimulai di Inggris dan pengambilan gambar juga ini berlangsung di sejumlah lokasi termasuk London setelah proses produksi sempat mengalami beberapa penundaan. Dan Warner Bros. Ya teman Pro 2 sebelumnya memang sudah beberapa kali mengubah jadwal penayangan The Batman Part 2, di mana film yang semula ini direncanakan hadir lebih awal teman Pro 2 saat ini dijadwalkan akan tayang di bioskop pada 18 Februari 2028 teman Pro 2.

0: Sah, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah.
2: Ingat,
1: itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: Produ FM.
2: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produ FM. Produ FM.
3: Info Produ FM.
4: Waktunya Info Pro 2 di malam hari ini, teman Pro 2, informasi pertama, sebanyak 450 polisi wanita dari 43 negara berkumpul di Bali dalam konferensi International Association of Women Police 2026. Pertemuan tersebut berlangsung pada 20 hingga 24 September 2026 dengan membahas berbagai tantangan kepolisian modern lintas negara. Dalam sambutannya, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menyoroti peran polisi perempuan dalam menghadapi tantangan kepolisian modern. Dirinya mengatakan Indonesia kembali dipercaya untuk menjadi tuan rumah konferensi tersebut. Informasi selanjutnya, teman Pro 2, developer game asal Indonesia Separuh Interaktif bertemu langsung dengan kreator game Hideo Kojima di Jepang. Pertemuan tersebut berlangsung di kantor Kojima Production di sela partisipasi Separuh Interaktif dalam Tokyo Game Show 2026. Dalam pertemuan tersebut, Separuh Interaktif memperkenalkan game survival horror garapannya Agni Village of Calamity, di mana tim developer Indonesia juga membawa prototipe action figure Agni serta batik bertema Kojima Production X Separuh Interaktif. Menariknya, Hideo Kojima disebut telah melihat trailer Agni dan mengikuti perkembangan gameplay game tersebut. Perkembangan tersebut diketahui sudah dipantau Kojima beberapa bulan sebelum pertemuan dengan tim Separuh Interaktif. Kehadiran Separuh Interaktif di Jepang sekaligus menunjukkan upaya developer lokal memperkenalkan karya mereka ke lingkungan industri game internasional. Agni menjadi salah satu proyek game Indonesia yang tengah dipersiapkan untuk menjangkau pemain di pasar global. Sekian Info Pro 2 di malam hari ini.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Prodo FM.
1: Jangan galau malam-malam.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.
3: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Hari ini capek banget, kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Gue coba curhat ke AI kali ya, siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
3: Halo juga, apa yang bisa aku bantu sayang?
2: Loh, kok manggilnya sayang?
3: Ups, maaf, aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
2: Ah, kok kamu malah ngikutin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah.
4: Kayaknya emang paling benar curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
5: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap

0: program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
2: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
3: Aku americano 1 15.000. Dimsum 1 porsi juga 15.000. Terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas. Pesanan aku semuanya pas ya, 50.000. Tolong bayarin ya.
2: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
3: Ngapain? Belum siap ngitungnya.
2: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
3: Wah, hitung segitu aja gak bisa.
2: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
3: Alasan, makanya jangan dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.

Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin

0: Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstenze, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu, tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.

0: Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.
1: Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke, di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri, gak masalah. Tapi memang, cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang membuat cincin, terutama cincin pernikahan, dipasang di jari manis.
2: Pro 2 FM,

Hai, halo, ketemu lagi bersama Angga. Malam hari ini, seperti biasa tentunya di Indonesia Pro Indie. Selama satu jam ke depan kita bahas tentang musik indie. Jadi buat lo yang punya antusias tentang musik indie, jangan kemana-mana ya. Tetap di Indonesia Pro.

Musisi ini ada beberapa hal yang mungkin lo harus pahami tentang hubungannya antara algoritma dan juga sosial media. Pernah gak sih kalau lo tuh kepikiran gitu ya, lagu lo bagus tapi produksi juga serius, mixingnya udah oke, artwork udah keren, bahkan kamu udah upload di semua platform, tapi setelah beberapa hari view-nya gitu-gitu aja. Yang like teman sendiri, yang komen teman sendiri, dan akhirnya muncul pertanyaan, jangan-jangan musik gue emang gak bagus gitu. Itu belum tentu, karena di era digital misalnya bukan cuma soal seberapa bagus musik yang lo buat, tapi juga seberapa mudah musik lo ditemukan. Ini tantangan yang paling besar ya. Dulu musisi bisa mengandalkan radio, televisi, majalah, label untuk memperkenalkan karya. Sekarang pintu pertamanya justru ada di handphone. Ketika TikTok, Instagram, YouTube, Spotify sebagai platform digital punya sistem rekomendasi yang menentukan konten apa yang kemungkinan besar bakal muncul di depan seseorang. Jadi, dan sistem itu bekerja berdasarkan behavior kita gitu, perilakunya. Orang apakah berhenti ketika melihat konten kita? Apakah mereka mendengarkan sampai selesai? Yang jelas itu bagian dari algoritma. Tapi, algoritma itu bukan musuh sebenarnya. Sebenarnya algoritma adalah pintu masuk menuju audiens baru. Yang paling penting, jangan buat musik hanya untuk mengejar algoritma. Karena kalau semua orang ngejar tren yang sama, musik kamu bakal kehilangan identitas. Jadi bikin musik yang punya karakter. Karena di era sekarang, musisi bukan cuma pencipta lagu, tapi juga storyteller, content creator, dan juga communicator. Supaya lagu kamu bisa menemukan

Masih di Indonesia Pro ini, kita tadi lagi bahas soal algoritma ya. Ketika algoritma tidak mendengarkan musik seperti manusia, jadi algoritma itu hanya membaca perilaku manusia aja. Nggak peduli lagu lo bagus, jelek, atau seperti apa. Tapi kalau menurut algoritma lagu lo banyak orang stay di situ, maka algoritma bakal bikin sinyal yang menarik gitu. Sekarang bayangkan kalau misalnya tiba-tiba konten atau lagu itu nggak dilihat sama orang, itu otomatis nggak bakal direkomen sama algoritma. Jadi betapa pentingnya lagu itu bisa punya atensi buat algoritma. Jadi jangan cuma nanya berapa ya view gue, tapi juga apa yang orang lakukan setelah melihat konten gue. Apakah mereka berhenti menonton, komentar, share, atau save maksudnya. Inilah yang bikin konten musik menjadi menarik, karena sebuah lagu sebenarnya bisa menghasilkan banyak bentuk konten. Misalnya lo punya lagu tentang matahari yang cuma upload, ini lagu baru gue dengarkan sekarang, itu gak bisa. Lo harus punya storytelling dari lagu tersebut.

Masih di Indonesia Pro ini masih bareng sama Angga juga. Kesalahan yang sering dilakukan sama musisi ini adalah mereka mengambil satu lagu buat satu konten, upload lagu selesai. Padahal satu lagu itu bisa menjadi mesin konten selama berminggu-minggu dan juga bisa menjadi konten yang banyak banget. Misal dari teaser chorus lah, cerita di balik lagu, terus behind the scene recording, versi akustiknya, lirik video pendek atau juga live session, atau juga reaction, ada juga challenge atau open verse, atau juga cerita personal, ajak audiens berinteraksi, dan masih banyak lagi gitu. Jadi jangan pernah bertanya besok mau upload apa lagi ya, karena mulai aja bertanya apa aja cerita yang bisa keluar dari satu karya. Karena karya yang bagus bukan cuma menghasilkan satu konten, tapi juga menghasilkan banyak percakapan.

ini masih juga di Indonesia Pro Indie. Ada satu jebakan besar buat musisi ini di era sosial media. Terlalu terobsesi dengan viral. Hari ini viral, besok yang viral lagi, view turun dikit panik, padahal karir musik yang dibangun hanya dari satu video viral aja. Karir dibangun dari orang-orang yang mau kembali. Bayangin aja ada dua musisi, musisi pertama punya satu video dengan 1 juta views, tapi setelah itu nggak ada yang mengikuti perjalanan musiknya. Musisi kedua punya video dengan 20 ribu views, tapi dari 20 ribu orang itu, ada 1000 orang yang benar-benar mengikuti musiknya. Mereka datang ke live session, mereka beli merchandise, mereka dengar lagu baru, mereka bagiin konten, justru itu yang bakalan lebih hidup.

Masih bersama Angga dan masih Indonesia Pro ini. Jadi sebenarnya apa yang dibutuhin musisi ini di era algoritma? Jawabannya bukan sekedar kamera bagus, bukan sekedar follower banyak, tapi musik yang punya identitas, cerita yang kuat dan konsisten. Musik itu fondasi. Kalau musik kita gak punya karakter, konten sehebat apapun, sulit ngebangun hubungan jangka panjang. Kemudian datang cerita, kenapa lagu itu dibuat, apa yang ingin disampaikan, pengalaman apa yang ada di baliknya. Karena orang gak cuma pengen dengerin lagu, mereka juga pengen tahu siapa manusia di balik lagu tersebut. Dan yang paling penting adalah konsistensi. Bukan berarti harus upload 10 kali sehari, tapi artinya konsistensi itu terus hadir, terus bercerita, terus membuat karya, terus membuat hubungan dengan audiens. Dan yang terakhir, jangan takut menjadi indie. Karena indie bukan berarti sendirian, tapi punya kebebasan untuk menentukan suara, cerita, dan identitas kamu sendiri. Algoritma hanya alat. Jangan biarin algoritma menentukan siapa kamu sebagai musisi. Ternyata well, gak berasa sudah hampir 1 jam. Artinya harus pamit dulu. Ketemu lagi di minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye-bye.

Selamat malam Tumpang Pro 2. Malam hari ini ditemenin bareng Ocit seperti biasa di Jaga Malam Weekend. Nemenin kamu sampai nanti jam 12 malam Tumpang Pro 2. Pastinya udah gue siapin playlist lagu yang enak-enak buat lo dengerin di malam hari ini. Sebelum besok masuk hari Senin Tumpang Pro 2, kayaknya kita tuh enaknya ngobrol-ngobrol dulu kali ya. Dan kira-kira ada yang punya ide gak kita ngobrolin apa di malam hari ini? Atau mungkin ada yang mau curhat-curhat atau cerita-cerita sebelum Senin besok ya Tumpang Pro 2? Dan nanti kayaknya juga lo bisa request di jam 10 seperti biasa, di jam request ya. Langsung aja nanti bisa request ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105. Buat pembuka di Jaga Malam Weekend kali ini, gue bakalan puterin lagu dari 420 dengan Fana Merah Jambu.

Plus 5 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih sama Oce teman Pro 2 nemenin lu di malam minggu ini. Malam minggu maksud gue. Karena besok udah hari Senin ya. Dan gue bakalan kayaknya malam hari ini kita bakalan review-review kali ya film yang lagi tayang dan akan tayang di nantinya teman Pro 2. Dan kira-kira ada film apa aja yang tayang di bulan September ini. Maaf, agak sedikit batuk ya. Tenggorokan gue agak gatel ya. Mulai dari mana dulu ya? Dari film Indonesia dulu. Ini udah mulai dari 3 September. Ada beberapa film yang sedang tayang juga sampai saat ini. Sampai sekarang tuh Mampro 2. Yang pertama ada film Autopsi Dead Body Can Talk ya, teman Mampro 2. Terus juga ada film Munafik Melawan Iblis, ada Bibi Udon. Terus juga ada Bapak Mukiper. Terus ada film yang diperankan sama NZ teman Pro 2. Ini filmnya rame banget dan menurut gue sih seru ya. Kayaknya kocak. Gue belum nonton karena gue belum dapat libur nih. Besok mungkin pas libur. Ini ada film Agensi Rumah Tangga. Jadi diperanin sama juga sama Umi Kwari. Terus juga ada siapa lagi ya? Ada banyak pokoknya kayaknya itu cewek-cewek lucu deh pada ngumpul di situ. Terus juga ada film Jangan Lupa Bahagia yang juga tayang. Ada film juga Istimewa

Tanpamu. Jadi itu film-film Indonesia yang lagi tayang dan juga akan tayang sama Pro 2. Kira-kira ada film apa lagi yang bakal kita bahas? Jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

105.8 Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih temenin bareng Oci, teman Pro 2 di Jaga Malam Weekend. Masih ngomongin soal perfilman ya. Pasti gak afdol kalau misalkan kita gak ngomongin dari aktor-aktornya gitu ya. Kemarin bulan Agustus pasti lo tahu kalau misalkan ada dua film yang meraih kategori film terlaris gitu ya, mungkin di bulan lalu ya, dengan pemeran yang sama gitu ya. Jadi ada aktor yang main di film, dua film gede gitu, dan tayangnya deketan lagi. Menurut lo kira-kira gaji aktor itu berapa tuh, Pak Pro 2? Tebak-tebakan aja ya, kalau misalkan lo kira dirupiahin 1M, 2M, enggak teman Pro 2. Jadi kemarin tuh kan baru aja tayang film The Odyssey sama film Spider-Man Brand New Day ya. Dua-duanya itu diperanin, ada peran gitu yang diperanin sama Tom Holland. Dan sekarang kabarnya baru usia 30 tahun, Tom Holland sekarang udah menjadi aktor senior. Menjadi aktor dengan pendapatan tertinggi, teman Pro 2, dan dia tuh geser aktor-aktor senior. Wah, gokil sih. Dan informasi ini tuh dapat dari kompleks.com. Tom Holland saat ini berhasil menjadi aktor pendapatan box office tertinggi dengan total pendapatan filmnya sekitar 15,5 miliar dolar. Wah. Dirupiahin berapa? Coba yang pinter sama MTK sama kalkulatornya, coba dihitung 1 dolar sekarang berapa gitu ya, dikali 15,5 miliar dolar. Waduh, ini sih menurut gue kayaknya sih dia udah bisa pensiun dini ya. Tapi menurut gue gak mungkin, karena project-project dia ini kedepannya bakalan banyak lagi, dan masih banyak yang harus ditunggu-tunggu nih ya. Tapi nih, menurut lo teman Pro 2, kira-kira film Tom Holland mana yang lo paling tunggu-tunggu di kedepan, atau yang akan tayang, atau mungkin yang udah dibocorin gitu sama dia? Coba komen ke WhatsApp-nya Pro 2 di 0811 800 105.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih temenin bareng OC teman Pro 2. Dan film yang lagi tayang juga nih di bioskop. Ini menurut gue sih film yang serem ya, karena gue gak suka darah-darah. Terus juga agak serem juga sih, karena agak sadis mungkin ya. Film Resident Evil teman Pro 2. Itu menurut lo gimana nih? Ada yang suka nggak? Atau mungkin lo udah ngikutin dari film-film sebelumnya gitu? Dan kabarnya nih teman Pro 2, film yang baru aja rilis, yang terbaru, itu baru tayang di bioskop di 16 September 2026 dan mendapatkan skor tertinggi melewati film-film sebelumnya teman Pro 2. Wow, gokil banget ya. Jadi kan sebelumnya udah ada nih, misalkan Resident Evil Apocalypse, terus juga Extinction, terus ada Afterlife ya kalau nggak salah ini, Afterlife. Nah, ternyata film yang terbaru, Resident Evil ini yang terbaru mendapatkan skor tertinggi dibandingkan film-film sebelumnya, kayak gitu ya. Ya mungkin buat pecinta film-film yang sadis gitu ya, lu bisa menilai sendiri. Tapi misalkan lu tanya gue film ini gimana, gue kayaknya nggak berani nonton deh karena serem ya. Menurut lu gimana nih?

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih temenin bareng Oce, teman Pro 2. Dan lu tau gak sih, kemarin kan ada kejadian kebakaran ya di Kalimantan. Dan sempet kita ditolongin sama sama pasukan tentara Jepang. Terus, dan ada momen lucunya, teman Pro 2. Ternyata warga sana berterima kasih karena gak tahu namanya, pakai bahasa Jepang mereka tuh sebut mereka dengan terima kasih Mr. Naruto. Jadi karena semuanya orang Jepang ya, mereka panggilnya Mr. Naruto semuanya. Sama gitu ya, satu Naruto, satu Sasuke, satu Kakashi gitu ya. Mereka tuh ingetnya Naruto gitu ya. Tapi di balik itu ya teman Pro 2, di balik momen terima kasih yang lucu itu, tapi kita juga berterima kasih karena mereka ini udah ngebantuin Indonesia untuk memadamkan kebakaran hutan ya. Thank you buat semuanya. Mungkin buat lu yang punya teman tentara Jepang, bilangin kalau misalkan Oce terima kasih sama lu ya. Arigato gozaimasu gitu ya. Gak taunya cuma itu sih. Gak tahu lagi tuh abis itu apa lagi. Betul gimana nih, lu udah ada yang lihat belum momen lucu ibu-ibu yang bilang terima kasih Mr. Naruto ini di sosmed?

malam Pro 2, gue nemenin lo di Jaga Malam Weekend. Dan sebelum nanti kita masuk jam 10 di jam request, kita seru-seruan dulu kali ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih ditemenin bareng Oce teman Pro 2. Dan malam hari ini yang besok kerja teman Pro 2, kata gue mending istirahat yang cukup, yang nyenyak gitu kan ya. Apalagi gue liat-liat dari kemarin tuh banyak banget yang ikut maraton gitu ya. Aduh, gue iri banget sumpah. Kayak aduh, pengen banget ikut maraton tapi gak bisa karena gue harus kerja. Sedih ya kalau misalkan kerjanya di weekend ya. Tapi ya gak apa-apa lah ya, ada sedihnya ada senengnya gitu ya. Dan buat besok yang kerja Tepom Pro 2, semangat kerjanya. Kenapa gue suruh semangat? Karena buat K-popers nih khususnya ya, ada kabar terbaru katanya Big Bang akan menambah extra show-nya di Jakarta pada 17 Januari 2027. Wah, itu sih kayaknya sebentar lagi ya. Sekarang aja udah September, Oktober, November, Desember, Januari. Udah itu udah 3 bulan ya, gak kerasa gitu kan. Dan setelah mereka mengumumkan gitu ya di jadwal hari pertamanya, ini yang langsung sold out gitu ya teman Pro 2. Langsung dia kasih tahu kalau misalkan mau nambah harinya satu hari lagi kayak gitu. Dan untuk tiketnya ini bakalan dijual mulai dari 1,5 hingga 6,5. Iya 6,5 juta gitu ya. Jadi ini harga dari webnya ya. Kita gak tahu kalau misalkan harga calo gitu kan ya. Tapi ya pokoknya lu semangat aja deh buat yang mau nonton Big Bang di Jakarta. Kumpulin duitnya dari sekarang gitu kan ya. Siapa tahu lu bisa beli yang VIP atau bisa yang cat-cat deket panggung gitu kan ya. Dan biar lebih semangat lagi gitu kerjanya, nyari duitnya, bener gak sih?

105.2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih temenin bareng Oce teman Pro 2 ya. Buat kamu yang mungkin masa kecilnya ditemenin sama film-film atau ya film-film yang ditayangin di TV teman Pro 2, pasti gak asing sama film yang namanya Narnia. Aduh, ini sih kayaknya setiap liburan atau setiap weekend kayaknya pasti ada momen di mana film ini ditayangin, kita tuh harus nonton gitu. Karena kalau misalkan film itu durasinya lumayan lama ya, kepecah tuh biasanya tuh tengah-tengahnya ada iklan gitu kan ya. Tapi kita tetap dulu tuh nontonin, gue juga tetap nontonin gitu kalau misalkan ada film ini. Biasanya nih, film ini tuh paling sering itu diputerin di TV nasional pas hari-hari libur kayak gitu. Dan kabarnya nih teman Pro 2, Narnia ini comeback dan baru aja ngasih first look-nya Jadis dan Aslan. Jadis itu si siapa nih, gue lupa lagi. Pokoknya si Aslan itu si ini, si singanya gitu kan ya. Mungkin gen-gen alpha gak tahu ya Narnia gimana serunya. Kita tuh dulu kayak coba memasuki dunia Narnia dengan cara ngumpet di lemari dan berdoa atau berharap pas ngebuka lemarinya itu pindah dunia ke dunia Narnia. Bener gak sih, ada yang sama gak sih? Gen-gen apa gak ada yang tahu gitu kan ya. Orang misalkan orang mereka tuh orang-orang baru, bener gak sih?

Kawan terbaik kamu, dan sebentar lagi masuk jam 10, masuk jam request sama Pro 2. Jadi buat kamu yang pengen request, boleh banget langsung aja chat ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105. Gratis, gak dipungut biaya apapun. Kalau misalkan ada kuota aja ya teman Pro 2. Yang gak punya kuota, beli kuota dulu atau minta tethering temannya juga bisa, atau pakai wifi tetangga pun juga bisa ya. Dan buat kamu yang lagi ada jalan, gue masih nemenin lu sampai jam 12. Jadi buat yang mau diputerin lagu favoritnya di jalan hari ini, langsung aja ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105.

Dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhir sudah seluruh rangkaian acara siaran kami dari pagi, siang hingga malam hari ini yang disiarkan melalui FM 90.1 MHz. Saya yang bertugas Suci Ramadhani mengucapkan selamat malam sampai jumpa di besok hari. Dan sebelum berpisah, terimalah salam nasional kita bersama. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia, Nabire.

RRI Prodo Nabira, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman-teman Prodo semuanya. Pagi ini saya akan menemani kamu ya 6 jam ke depan sampai nanti di pukul 10. Dan untuk 1 jam ke depan ini jazz small music menemani kamu akan melanjutkan dengan sepada sampai nanti di pukul 10 waktu Indonesia Timur. Dan sebagai lagu pembukaan teman-teman Prodo, saya hadirkan lagu dari Maudy Ayunda, Kutunggu Katamu.

Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

0: Hei buruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
1: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu. Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

0: biang.co.id. Biang mobile application.
1: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan kreatif.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Siapa itu nama anaknya Gisel sama Gading itu?
2: Gempi.
1: Oh, Gempi. Kalau yang bawain lagunya Bumbaya Bumbaya itu siapa?
2: Blackpink lah.
1: Kalau boyband Korea yang lagi populer sekarang ini siapa?
2: Banyak. BTS, EXO, SHINee, Super Junior. Banyak deh.
1: Wah, hebat ya. Kamu hafal ya. Nah, kalau jumlah provinsi di Indonesia ada berapa?
2: Berapa ya? Berapa ya? Terakhir? Gak tahu, aku gak ngikutin.
3: Indonesia, kita yang punya. Masih bilang cinta Indonesia kalau kamu sendiri tidak mengenalinya.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datu dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

0: Ku rasakan pudar dalam hatiku, rasa cinta yang ada untuk dirimu. Kurelah dengan semua yang ada, ingin ku lepas semua.
1: Aca, kamu lihat gak sih ini orang lagi ngobrol sama Dina?
0: Apa sih? Ya ngomong aja.
2: Cak, kamu itu dari tadi nyanyinya keras banget. Tahu sih nyanyi itu hobi kamu, tapi gak gitu juga kali. Ini tempat kerja, Cak. Kalau mau nyanyi teriak-teriak, mendingan di tempat lain aja.
1: Betul, hobi sih hobi, tapi jangan sampai ganggu orang lain.
0: Ya, ya, sorry. Tapi suara aku bagus kan?
1: Aca. Produ FM.
3: Teman terbaik kamu. Produ FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik.

0: Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Cukup perasaan aja yang digantung. Maskernya jangan. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

Oke, 90,1 MHz, teman terbaik kamu. Selamat pagi, teman-teman produser semuanya. Di studio pukul 6 lebih 13 menit waktu Indonesia Timur. Lasdi akan menemani kamu semuanya dengan sepada pagi ini sampai nanti di pukul 10 waktu Indonesia Timur ya. Buat teman-teman produser yang udah pada bangun pagi, jangan lupa selalu bersyukur, menghirup udara segar, dan mungkin sebelum melakukan aktivitas, kayaknya harus senam dulu, olahraga ringan dulu sekitar 15-30 menit ya, biar badannya rileks dan bisa kembali beraktivitas.

0: lagi.
1: Maju terus aja, biar cepat.
0: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
1: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
0: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
1: Alah, cuma sebentar aja kok.
0: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
1: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
0: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

bangsa Indonesia, namun bisa saja belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi, diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indi atau Hindi Belanda untuk Indonesia semasa diselingi penjajahan Perancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan Journal of the Indian Archipelago and Eastern Asia yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earp. Saat itu, nama Hindia, nama wilayah kita saat itu, sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earl mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earl sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O, maka jadilah Indonesia. Penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia.

audiolibrary.nre.co.id. Audio Library Application. Lagu-lagu terupdate dalam public playlist, materi audio RRI, dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, Music Chart in the Top 20 dan International Top 20 yang dirilai Radio RRI Network. Download Audio Library di Google Play Store dan kamu juga bisa kunjungi web audiolibrary.rri.co.id.

0: Gak salah kan nih bro? Bukannya tadi kamu mau ngajakin santai, kok di sini? Serem masuk di sini.
1: Ya, segini doang dibilang serem. Anak kecil aja santai kok kalau main di wahana hantu ini.
0: Ayo. Serem.
2: Abang. Tolong, Bang.
0: Bro, itu kan Kunti, bro, Kunti.
1: Guys, itu cuma orang-orangan, kayak boneka sawah gitu, Bang.
2: Tolong matikan rokoknya dong, Bang. Nafasku sesak nih.
0: Iya, elah, Kun. Itu kan hak asasi Abang, Kun.
2: Untuk dapat udara bersih, hak asasi Kun juga, Bang.
0: Betul juga ya.
3: Di balik hak asasi seorang perokok, ada hak asasi orang lain atas udara bersih.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: biang.co.id. Biang mobile application.
1: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Shave it. Biang, menjadi muda dengan kreativitas. Jadi muda dengan kreativitas.
2: Spada.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik.
6: Pro 2 FM.
5: Teman terbaik.

0: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.
1: Akhir-akhir ini Prodo Nabira, teman terbaik kamu. Kita masih dengan sepada bareng Lesti nih, teman-teman Prodo. Nah, Lesti mau share buat kamu. Biasanya kalau pagi itu sebelum kita melakukan aktivitas ya, mungkin biar bisa menghangatkan tubuh kita lagi, teman-teman Prodo. Ada khasiat rempah yang bisa menghangatkan tubuh kita. Nah, jadi teman-teman Prodo, rempah-rempah ini bukan hanya dikenal sebagai bumbu yang memperkaya cita rasa masakan. Sejak lama, berbagai jenis rempah juga dimanfaatkan masyarakat sebagai bahan minuman tradisional yang memberikan rasa hangat sekaligus dipercaya memiliki berbagai manfaat bagi tubuh. Nah, di tengah semakin banyaknya pilihan minuman modern, minuman berbahan rempah ini tetap memiliki tempat tersendiri, bahkan bahan-bahan relatif mudah ditemukan. Nah, cara pengolahannya itu sederhana ya, teman-teman Prodo, dan dapat banget dibuat sendiri di rumah. Nah, jadi salah satu minuman rempah yang mudah dibuat adalah teh jahe. Jadi jahe ini dikenal memiliki cita rasa pedas dan aroma khas yang memberikan sensasi hangat ketika dikonsumsi. Nah, teh jahe ini disebut memiliki manfaat dalam membantu pencernaan dan meredakan rasa mual. Jadi minuman ini juga memiliki sifat antiinflamasi yang dapat membantu mengurangi peradangan dalam tubuh. Selain itu, jahe juga dapat membantu meningkatkan sirkulasi darah dan memberikan rasa hangat sehingga kerap dikonsumsi ketika cuaca dingin atau saat tubuh terasa kurang nyaman. Nah, untuk membuat teh jahe, bahan yang diperlukan juga cukup sederhana, teman-teman Prodo. Kamu boleh siapkan mungkin 2 ruas jahe sekitar 500 ml mililiter ya, bukan milimeter. Mililiter air, madu atau gula juga secukupnya, serta lemon jika menginginkan rasa yang lebih segar. Cara membuatnya juga mudah banget, teman-teman Prodo. Nah, untuk beragam rempah dan khasiatnya, tidak hanya jahe, berbagai rempah lain juga banyak digunakan dalam minuman tradisional. Kunyit misalnya dikenal memiliki kandungan kurkumin. Senyawa ini memiliki sifat antioksidan dan antiinflamasi. Nah, kunyit dapat diolah menjadi minuman sederhana dengan tambahan bahan lain seperti madu atau asam jawa. Kemudian ada kayu manis yang memiliki aroma manis dan khas. Nah, kayu manis ini mengandung senyawa antioksidan dan sering banget digunakan dalam berbagai minuman tradisional. Rempah ini juga banyak diteliti terkait potensinya dalam membantu pengaturan kadar gula darah. Nah, sementara itu cengkeh merupakan rempah dengan aroma kuat yang juga kerap digunakan dalam minuman. Dalam penggunaan tradisional, cengkeh ini dikenal untuk membantu pencernaan dan memiliki sifat antioksidan serta antiinflamasi. Ada juga kapulaga. Nah, kalau kapulaga ini emang rempah yang memiliki aroma khas yang memang sering digunakan sebagai campuran minuman maupun masakan. Kapulaga secara tradisional dimanfaatkan untuk membantu pencernaan dan dalam sejumlah penelitian juga dikaitkan dengan potensi membantu menjaga tekanan darah.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.

Oke, 90,1 MHz, teman terbaik kamu. Selamat pagi, teman-teman Prodia semuanya ya. Masih pagi berarti harus semangat. Semoga ketika suara Lesdi menemani pagi kamu, hati juga sedang dipenuhi semangat dan energi yang positif ya, teman-teman Prodia. Nah, buat yang sudah bangun sejak subuh atau yang mungkin baru saja bangun ya, yang sedang bersiap-siap berangkat kerja, berangkat ke sekolah, mengantar anak, membuka toko, atau mungkin masih menikmati secangkir kopi di rumah. Apapun aktivitas kamu pagi ini, semoga semuanya berjalan dengan lancar ya, teman-teman Pro 2. Ingat bahwa setiap pagi itu adalah kesempatan baru, kesempatan untuk memperbaiki apa yang kemarin belum sempat ya kita selesaikan. Nah, kesempatan untuk mencoba lagi, dan yang paling penting kesempatan untuk menjadi sedikit lebih baik dari hari sebelumnya. Kalau pagi ini terasa berat, tidak apa-apa ya, kita tidak harus menyelesaikan semuanya sekaligus. Nah, jalan satu persatu tuh, nikmati prosesnya. Dan jangan lupa memberikan apresiasi kepada diri kamu sendiri karena sudah sampai di pagi hari ini. Untuk kamu yang sedang bekerja, semangat. Semoga rezekinya dilancarkan dan setiap usaha yang dilakukan hari ini membawa hasil yang baik. Nah, teman-teman Pro 2, buat kamu juga jangan lupa ya selalu mematuhi rambu lalu lintas. Apalagi kalau pagi kan kendaraannya tuh cukup rame dan macet ya, teman-teman Pro 2 ya, kalau di kota-kota besar ya. Jadi buat kamu tetap semangat aja, jangan lupa menggunakan helm. Dan yang paling penting, ini sekarang nih Nabila lagi pada asap-asapnya ya, kebakaran di mana-mana, kebakaran hutan lah. Jadi jangan lupa pakai masker dan menghindari mata perih, jangan lupa juga pakai kacamata ya. Tapi kalau Lesti lihat hari ini cuaca cerah banget, seperti cerah hati Lesti pada kalian semuanya. Asik ya. Nah, untuk kamu yang sedang belajar, tetap fokus dan jangan mudah menyerah. Apa yang kamu perjuangkan hari ini mungkin belum langsung terlihat hasilnya, tetapi setiap langkah kecil tetap berarti. Dan untuk kamu yang mungkin sedang menghadapi masalah, tetap bertahan. Tidak semua hari harus sempurna, yang penting jangan berhenti melangkah. Jadi tarik napas dalam-dalam, tersenyum dan katakan dalam hati kamu bahwa ya, hari ini saya siap menjalani hari, saya akan melakukan yang terbaik, dan saya percaya akan ada hal-hal baik yang datang. Tetap bersama kami, bersama Stay, bersama Lesti, teman-teman Pro 2 di sini. Karena pagi ini saya akan menemani kamu semuanya ya, dengan musik pilihan, informasi, cerita, dan tentunya energi positif untuk memulai hari. Selamat pagi buat kamu semuanya, teman-teman Pro 2, dan tetap semangat, sehat selalu, dan jangan lupa jadikan hari ini berarti ya. Saya Lesti masih stay menemani kamu dengan Spada pagi ini, dan tetap stay tune, teman-teman Pro 2, di 90,1 MHz, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Pada.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik.
0: Produa FM.
3: Teman terbaik.

0: biang.co.id. Biang mobile application.
1: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Shave it. Biang, menjadi muda dengan kreativitas. Jadi muda dengan kreativitas.
2: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Udah cuci tangan berapa kali hari ini?
2: RRI Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: biang.co.id. Biang mobile application.
1: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan kreatif.

0: Prodo FM.
1: Selamat pagi teman Prodo.
2: Selamat pagi teman Prodo.
1: Selamat pagi teman Prodo.
2: Selamat pagi teman Prodo.
3: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: Hai, saya Hendrik. Saya tipe orang yang kalau mau sesuatu, pasti saya dapatkan. Bagaimanapun itu caranya. Ketika saya pengen ini, beli. Ketika saya pengen itu, beli. Pengen itu, beli. Pengen ini, beli. Pengen itu, beli. Hah? Saldo saya tidak mencukupi. Wah, ada pinjaman online nih. Cicilan dan bunganya sangat ringan.
1: Gampang, ingin menginformasikan bahwa pinjaman kakak ajukan sudah jatuh tempo, kak. Jadi, kira-kira kapan nih mau dibayar?
2: Kak Hendrik, kapan mau bayar utangmu? Sudah jatuh tempo ini. Bayar cepat sekarang juga.
3: Hey, kamu yang namanya Hendrik, kan? Ini pinjamanmu sudah jatuh tempo. Jadi, kapan mau bayar?
4: Bayar cepat, bang. Sekarang juga. Nggak pakai lama.
2: Jadi kapan mau bayar? Bayar!
0: Itulah kisah saya yang terjebak dengan pinjaman online demi memenuhi nafsu pribadi saya. Jangan sampai kamu seperti saya ya. Hati-hati pinjaman online.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: Prodo FM.
1: Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Produa FM, teman terbaik kamu.
4: Selamat pagi teman Produa.
1: Oke, Rari Prodo Nabira, teman terbaik kamu. Selamat pagi, teman-teman Prodo. Kita masih dengan Sepada bareng Lesdi ya, sampai nanti di pukul 10 waktu Indonesia Timur. Kali ini kita akan bahas terkait dengan emosi. Gimana sih caranya kita, apalagi anak-anak muda itu sering banget tidak mengendalikan emosi. Dan biasanya emosi itu datang secara tiba-tiba ya, apalagi mungkin ketika pekerjaan kamu sudah numpuk, terus mungkin sudah akhir bulan udah gak ada duit lagi. Ditambah orang-orang di sekitar kita membuat kita semakin emosi. Nah, biasanya teman-teman Produa, emosi itu merupakan bagian alami dari kehidupan kita sebagai manusia. Jadi rasa bahagia, sedih, kecewa, hingga marah dapat muncul sebagai respon terhadap berbagai situasi. Namun ketika emosi negatif tidak terkendali, nah kondisi tersebut ini dapat juga membuat seseorang itu sulit banget berpikir jernih dan berpotensi meningkatkan stres. Karena itu, kemampuan mengelola emosi penting untuk dimiliki. Tidak selalu harus dengan cara yang rumit. Jadi beberapa langkah sederhana seperti mengatur pernapasan, berolahraga, mendengarkan musik, hingga mengambil waktu sejenak untuk menenangkan diri, itu dapat banget membantu nih teman-teman Produa. Jadi yang pertama, kita harus kenali dulu penyebab emosinya itu dari mana. Nah, jadi teman-teman Produa, apa yang menjadi pemicunya? Emosi dapat muncul karena mungkin berbagai hal seperti mungkin tekanan, kelelahan, stres, kekecewaan, maupun masalah dengan orang lain. Nah, dengan mengetahui sumber emosi dan sumber masalah tersebut ini, pastinya seseorang itu dapat lebih memahami perasaan dan juga menentukan langkah yang tepat. Jadi ketika sedang marah nih, misalnya, cobalah bertanya kepada diri kamu sendiri mengenai apa yang sebenarnya membuat kamu kesal gitu ya. Nah, mengenali penyebab emosi juga dapat membantu seseorang menghindari reaksi secara spontan yang justru bisa memperburuk keadaan. Yang kedua, alihkan perhatian. Nah, ketika emosi sedang memuncak nih, teman-teman Produa, mengambil jarak sejenak dari situasi yang memicu kemarahan dapat membantu menenangkan pikiran. Alihkan perhatian dengan melakukan kegiatan yang mungkin lebih menyenangkan seperti membaca buku, menulis jurnal, mendengarkan musik, berjalan santai, atau sekedar duduk di tempat yang tenang. Memberikan waktu bagi diri kamu sendiri itu sebenarnya enak ya teman-teman Produa, dan bisa berhenti sejenak dapat membantu pikiran kamu menjadi lebih jernih sebelum kembali menghadapi persoalan. Nah, yang ketiga, kelola stres. Jadi teman-teman Produa, stres dan emosi memiliki hubungan yang sangat erat. Jadi tekanan yang menumpuk dapat membuat seseorang menjadi lebih mudah tersinggung atau marah. Karena itu penting ya untuk mengelola stres dengan baik. Salah satunya melalui pola tidur yang cukup, membuat jadwal aktivitas secara teratur, serta menyediakan waktu untuk beristirahat. Jadi rutinitas yang lebih teratur dapat membantu tubuh dan pikiran kamu menghadapi berbagai aktivitas sehari-hari itu dengan lebih baik. Yang keempat, ini penting, menghirup udara segar. Nah, berada di luar ruangan sejenak juga dapat banget menjadi pilihan ketika emosi kamu sedang meningkat. Nah, biasanya kalau Lesti sedang sering buka siaran tuh kan sering mengingatkan teman-teman Produa ya, jangan lupa bangun pagi, bersyukur ya, minum air putih, dan menghirup udara segar ya. Itu penting karena kalau kamu stres, menghirup udara segar tuh pikiran kamu jadi lebih tenang gitu ya teman-teman Produa. Dan suasana dapat bisa membantu mengalihkan perhatian dari persoalan yang sedang kamu hadapi. Jadi setelah pikiran lebih tenang, seseorang biasanya tuh akan lebih mudah melihat masalah dari sudut pandang yang berbeda gitu teman-teman Produa. Nah, selanjutnya, atur pernapasan. Saat kamu marah atau cemas, pernapasan tuh dapat menjadi lebih cepat pendek gitu ya. Jadi mengatur kembali pola pernapasan itu dapat menjadi salah satu cara sederhana untuk membantu menenangkan diri kamu. Dan Selanjutnya berolahraga teman-teman Pro 2. Jadi aktivitas fisik juga dapat membantu menjaga suasana hati. Tidak harus melakukan olahraga berat, aktivitas sederhana juga seperti misalnya berjalan kaki, jogging, bersepeda atau yoga itu dapat menjadi pilihan terbaik kamu. Nah, selanjutnya nih, memberikan tekanan ringan pada telapak tangan. Jadi teman-teman Pro 2, salah satu cara yang disebutkan adalah memberikan tekanan ringan pada area telapak tangan, di antaranya ibu jari dan telunjuk. Nah, jadi tekanan secara perlahan selalu beberapa detik, kemudian lepaskan dan lakukan pada tangan lainnya. Cara ini tuh sebaiknya dipandang sebagai teknik relaksasi sederhana, bukan sebagai pengobatan khusus teman-teman Pro 2. Nah, selanjutnya dengarkan musik favorit kamu ketika kamu lagi galau, ketika kamu kalau galau kayaknya jangan sering dengar lagu galau ya teman-teman Pro 2 ya. Mungkin kalau kamu lagi galau, dengarkan musik yang lagu-lagu rock gitu ya, atau lagu-lagu yang bersemangat. Nah, bahkan juga lagi stres atau emosi, boleh dengarkan lagu musik favoritmu biar emosi kamu semakin turun. Dan selanjutnya, hindari menyimpan dendam. Jangan menyimpan dendam teman-teman Pro 2. Kalau kamu semakin menyimpan dendam, emosi kamu tuh gak akan stabil. Dan selanjutnya, rilekskan otot tubuh. Terus cukupi kebutuhan air, minum air putih sebanyak-banyaknya, dan jangan biarkan emosi mengendalikan diri kamu teman-teman Pro 2 ya. Oke, seperti itu aja yang harus di-share buat kamu. So, jangan kemana-mana, kita dengarkan lagu dari Ijitaf dulu, featuring Brigita Meliala ya.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Cukup perasaan aja yang digantung, maskernya jangan. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Ada bom bunuh diri di jalan. Wah, menarik nih. Sebar ah. Ah, ngantuk. Tidur dulu ah.
1: Kamu ditahan karena sudah menyebarkan berita hoax. Hukumannya 6 tahun penjara.
2: Tidak!
3: Makanya, hati-hati bersosial media. Produ FM.